0: senti.
1: Oke, diak Maluku Vintis, dan ini maka muzika furak nebe. Usi belum seles, operasi apa Maluku Vintis, kita bahaku itu nyawa programa, iya loro furak kita ne. Oke, Maluku Vintis, kita tama bahas pergunta. Belum Justin, kita buat menurut juventudi ida, tu kita buat nyahate ne, papel juventudi ne saida.
2: Papel juventudi bahau in primero hakarak introduce papel kaknar juventudi lolos. Anesa nema juventudi iha parte hat neve maka interesante teptebes. Ida maka hulian ingles dian iran stok i ida selo

0: Loron diak ovintes, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kompanya hamutu.
1: Objetivo husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang husi restu nebe kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba sedet naka persis atau kuda bele fang bania nini preso negosia prosesu atau hal pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida kaf mahong kikuang ida husi prepara airing preparaninnya cobertura depois di dane prepara canteiro depois de prepara canteiro ita construi kahari ka construi mahonida ita prepara fatin atau bele kari fini depois de prepara fatin ita comece buka fini tuir necessidade itanian tuir itanian necessidade atau bele prepara kata kita halotos significa kata ke fuang ka kurasang batos nian maka bibiru sidane spesies saya dah makai kita plano atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara plano atau kuda bagi kita netos, kita tengki hakiak dahulu iha bivirus ka fatimang itu ne. Iya, antis dia ne, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanur resing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula Portugues iha Timor Leste, di liu iha munisipio alio, Quinta Portugal alio. Então, hoje né, maka hau kria inisiativa rasik, ya, oisa maka hau bele hakia rasik ituang, hodi apoio hau ni necessidade e hau ni tos rasik, ou mesmo bele apoio vizinho ka familia ruma, ka enzio ruma, ni sira ni necessidade, ba sira rasik. Hau hosi 2003, hau Serviço Nacional do Trabalhador, ia PAD RDTL Timor-Leste, ia Aleu, Quinta Portugal, aprendi o Sidney Bamai, estou tina em 2013, e depois de Dene, eu senti coletona, então eu descanso, e estou agora. Então, ba, aí, o Rússio importante teve, ba, Itaema, então, depois de eu Rússio descanso, eu sei Quinta Portugal, e eu cria a Hanoi Rássica, a Tubela Halo, tu ir sair da maca, eu retang experiência, com conhecimento sair da maca, eu aprendi o Sidney Bamai, e eu coco Halo Rássica. Tina, eu sempre aqui, tu ir necessidade. É mane ve mai husunia no haune necessidade rasik. Ah iane hau hakia tanzerina itu, cengke ka bebang bolu gravin itu, pimenta itu no ai mahone itu, inclui mo saifuna itu, iha mo buah naga, ka ita bele de hang iha mo saifuan sira hanesang pita sina, iha mo pimenta hau hakia kine. Katak bele fa ba parti tolu, parti primeiro ita de hang ai floresta sira maka hakia kine. Parte segunda está dehang especiaria sira ka tempero sira hanesan cengke pimenta no canela e parte terceiro hanesan aifuan sira hanesan tangerina pitaya abocado tuang makau hakia kene sabraka leve hau hakia buah naga.
0: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tenki trava viveiros tamba ema la sosa.
1: La iha mercado proprio wahau. So iha nakloke ba komu nakloke ba mahoto kari semak mai hal negosi ni kar futi diretamente oke futi diretamente nebe sidau ki ha merkadu dia nebe fisku ba la iha e maruma to mai husu hau tenki traba iha bibirus tamba ida nebe obstaku kata ka e malai na sosa ne ita suru desafio ida makida ne nini dia kata ka hau bele kuda rasik la labuka.
0: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu cria plano ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informação completa maita kompanya hamutu.
1: Nebe ami husu ba video Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bele lao ba itani atos naing sirhoto, karikasoro mos tos naing balo nebe hakiak ai oang, e bele cria mos plano ruma. Oisa husi tos nai nebe hakia kai horis la hakia kai horis mus bele hetang hotu husi dan nebe hakia kai horis.
0: Iha fatin hanesan feto agricultura husi municipio aileu seloi krai ilari de aruzu hateteng. Haku kuda modo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda moro 2003 da. Han tempo ni fulang ida han sambor metan mor muting. Sekari cauliflower, bor kule, chaine serne han fulang tolu hobalo. Rasik. Oh, han serne ditsa. Azuda to han sa. Iskola tam serbat iskola mesak. Lure ba mercado, ho titu bak mane kredit sira mak mai sekarang sira futi yang sa moro yang sa banjir entau sira futi yang sa 25 kilo dit entau nyaris tu sira ni tertinggi lori ba mercado
0: ilaria di arauzu esclarece tinang ne lalori modo ba mercado taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular
2: tinanda no maklaba tambah ita rona hosit sam dan sa ne pues yang sa mercado an helak bonemos sira hola hela neve dia klu ofore tona ba Waktu luar file bagi dia lebih atau apa futun dah $1 kan? Hanya sandit. Ida 50 sen nanti 50 sen ni mesti hanya iya hela. Nabe waktu sultan kereta kereta karun. Nabe tina ni malapa. Ular mungkin struggle liu. Ular ni kalau ular iharai oko sansa be ular meta ni. Abian ular meta ni tina kau tuh bani takura. Lansa ni dah. So kenu sama tina ni takura be ular ni bela tam hansa ni. Iya. Aku entah kok kalau ni bawa saya bawa tahu leh masa. Nebe kolega orang orang main nebe ada orang main berharilah hamba nebe kan terdeus ne. Nusam aku ni moran nusam aku kurang apa ni beli hansan ne. Nebe hamba kolega ne mesti ane. Hamba kan terdeus hansan ne hoto mes ular hansan ni ane lahir. So ular kikuan nebe hansa karu moro tahan ne. Entah ni oni ane ne hansa ular be itu hari kita tahu kali. Ah, barat tadi tu ular iya dunia mesti dah kikuan be ni hansa masih selabar dahin be ni hodi karwa. Abe, haunian lah eh. Haudan haunian ni fuin mak agor tina dan emang safal ni. Tintina ni lah iha. Hau hakaran hanu kam terderus ni. Hau hakaran kurabah la belum mate. Ni tinggi muris kompletu. Ni emang sa tu mai holamos. Ita baku bane mas emang holamos ni tinggi manan. Agor kam terderus makan sa mate tia idar. Eh, mate. Kam terderus ni mate barak sa.
3: Tolbi.
2: Hamu sa nu ingkona la den agor. Atu hal hanu sapra watu regular ni. To sirne hautane kandu heta nansane anta hasai lima ne hansane hile de tirayokos hasai te hoto anta na nervoso honia sur ta hiklak me ta utrit pa hiklak kona a selai fai hala dorok ti ma sai da lor falne ven rega fal ba moro ne pa de nya tu label kontinua ida nemo sansane amenta ta no hal ta nansane saruka ne vel haten de na tu haluan o insam nya tu la
0: Além de ne, diretor executivo Permatil, Sr. Ego Lemos, fo solução ba problema nebe povo agriculturis husi selokrai enfrenta, kona ba ular halo atakas ba modo nebe sirakuda. Ba jornalista Radio Rekambia ihanya kenar Fatim Permatil Farol Dili, ia sexta-feira, loron sanulu resing hitu, fulang novembro, tinang rihung rua rua nulu.
4: Haure caso para que acontece. Ular han moro sira. Ida causa ida tamba condição rai. Quando rai laburas maka ida halo moro sira meita kuda ne la soda laburas. Segundo, fini. Fini nizema kita hola, fini nizema ka rala barak, agora rama kita hola fini sira jiru mo barak. E fini barak nizema sira liu, barak makala bela data ko itania ambientika, patin lokal. Di sini barat mus lori moras susi radio rumah. Dan dalam ada antisita tu resolve problem itu yang hari kausa problem membazuk kursi situ sana rasa kausa tu pesiat akan. Nampak ida perlu

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza nia

Malu kalau menanyi sirah, kamu tuh pilih hohau Neymar, hohau nyebelung trinci, ya programa, ina ngamangnya mata dalam, bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu desing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke imihut. Ya di saung nih lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kalau menanyi sirah, molok kita hutinnya programa, tirmai ita barona lai, wujika furakida hoti.

FME Seluruh Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FME Seluruh Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Haktuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Haktuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

0: mihalo ho sa itahan Timor tradisional di. Sí. Nebe amihalo han sa itahan IV malaria, itahan sir ne mamirega, kuda pan modo ba. Sinti dia kapas de gus mayang para ami bele ami feto sir ne mas bele iha servisu itu a. Sekarang kelaya ami ha umat tur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil, modo nebe sirakuda lori ba merkado, faang no balung handeit.
0: Kami ujubahan, ujubah faandit. Am lahalo nanggana, am lori bah faandit. Hamutuk loro faandit. Kosang mai hamak rai, hamutuk itu mami husu malu, mami faham malu. Nah ane mami husa juda basewes, masewes agora hamreko na dihangatu mai juda mami baru dituir be. Agora tu sosa pelte atau be, mai hadi am pelam be idane.
1: O vintage, ne mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral, kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain. I adeus.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niang.

Malu kelana nyai sirah, kamu tuk pali hohau nyai mar, hohau nyai belu nyai trinci, ya programa, ina ngamang nyai mata dalam, bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu desing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyang. Tiak malu kelana nyai sirah, molo kita hutenya programa, tuin mai, ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

0: Lorondiak bamaluk ouvintes Radio Rakambia Sirahotu, hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu, ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konabang populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durantene. Membru pida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru Vida Morris.
1: Ah, muito ansa bilan sata mai hanu. Nem mambe nem lelu ne bara. Ansa kalan dia ami heta rua katun hansa ni. Pois ami ami foti tia mai halom modo konsumu atu. Mas agora la dung ida. Muito bilan satu mai habe 2010 hansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun hansa ni. Lelu barak ni iha 91 to 2010. Seibara agora le lai semana itu mesti kita bagus lah hetanono ulu ne barak ne ansa kala ni sai ne rua tulu ansa ne agora 91 to 2010 ne bara ne kal kala sirasta agora la kal estraga hutuna ne sana ne ansa kita bagus lah hetanono fatin de mesti kal lah hetanono.
0: Além de nem, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha família sempre consumo lenu tolo rona ang lenu. Mai itarona hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balu oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hang ne wastu dulu balu nya tolu ne sira futi ba daa da apa balu sira be halo tamun halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ika iha sira batiru atau luri mai faa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluku vintes radio rakambia sirahotu, informasaun ema takaitan iha soru malu, balorung ohin iha notisia nasionais, husi estudi sentral radio rakambia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozo e a Notícias Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode da neng ami seluri itabotsira si hatene liutam benefício husi raimara no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional CI durante ne fo apoio máximo a grupo conservativa leno e a área parque nacional Ninukoni Santana. Ba informação da huluk itasirona hamoto kli husi coordenador parque nacional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado para o babibang, ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sangoheng civic group konservasaun explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wan hira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukoni Santana i husi city spin yang nia continuous sound maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lubu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hari liuba konservasaun terestrinya hari ba itania protesaun ba itania rekursu remaran yang i parte ba marinan yang hane sang hau nudar marin fil koordinator haunya ekipa hotu fil asisten 92 community base fil asisten 93 include ho amne gestor rasik amne servisu maka hari liuba gestaun marinan yang i hari liuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nacional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingos Hatutan, objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor-Leste. Mai itarona hamotu informação detalhe.
1: Antes halo aktividade halai lupa protesan linuk nian amin ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona pa protesan linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Segundo i suku Ileomar Primero nomos kainleho Ileomar Segundo rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame haute mine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nebe tu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusu in sira lau si ata silaran deit mai bemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka itabele uza ya tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane ombe o siremos se la aproveita e bela de ser forçada a falar baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha leno nebe mai raitulung iha tasi ibon katak ne lenuk original husifating refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaro.
1: Tuir ciencia cientista sira nebe maka referência balu nebe maka itahetang husi ciencia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tolu fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolu ne tau usiti nang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe ain tau ida temos fo impactu negativo ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tolu ne area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho hotu entau idane lai hawana ikan se itane lenuk lai hawana tama saida maka ita bela detek tau defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka itane yang rasik tambah lenuk sira nebe maka ita silaran ita hetan ini Laos ita timur ne hotu ne bele lenuk migrante lenuk usina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fil faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tambah kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha si ilia jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nasional Ninukon ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sirane entaung idane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dados klean konoba lenu kira makema oho kada semana no kada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informasaun klaru.
1: Iha semana kutuk liuba makhau foin kualiha wa aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze niatulun sira. Ne premala estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulit sirane parita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futilenu kno one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mene database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entaung hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupu konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Saradio Rakambia Sirahoto, informasaun ni Mata Kaitani Hasuru Malu, Balorung Ohing Iha Notisia Nasionais, Husi Estudio Central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Sarozo, Lori Ekipa ni Bester Bisuba Programa Idane, Aksumikang Husi Itabot Sirnia Futar Tilung i Adeus.

0: Oke, diak maluku vintis, yane maka mujika furak nebe. Husi balon sele, sofresyon naba maluku vintis ira, ita ba kontinua na fating ita nyaw programa. Oke, balon justing, hato netik mensajen badak ba juventuri sira.
1: Maluku hato faune mensajen ba juventuri sira, hau konkluye husi, pergunta sira tun mai katak. Ami na inroa mahene ato kolea kon ba juventuri ni lili, juventuri ni papel, juventuri ni na kondisoin, juventuri ni futuru ni hanesa nebe. Tambah ni mak, hawa noin zaventuri barak, maka hakarak hetan emprego. Ne problema start niyan, problema mu sem individu ni niyan. Iri pois, hawa ni mensajen maka, tambah zaventuri da gora la konsege, hateke no hadom isu sedare ni hanesan ni an. Husita teoria barak ida, husita na Jesus Kristu, ni hatete hanesan ni. Ola bele dia no hadom ihau, seba nihira ola hadom ihone maluk sira. Tambah nema kau dehan, se hau ihana murara hau dehan anesan ni. Ola bele dia no hadom ihau, seba nihira ola hadom isu sedare. Tambah interese husita ni hamutuk ni interese pa sosedare ni makin importante. Atulur sosedare ni naba muris dia. Zoventuri tengi sai azente transformador. Ba buat nebe mak ladia. Nu zoventuri tengi hatur buat nebe mak los dihan los, salah dengan salah. Hau ya segmen tu dah kerana tetap zoventuri sirahnya sana. Hau kontra hau ni aman, sebab hira ni salah, hau los. Mabe hau sila uza, hau si mabe hau sila uza. Hau ni irresponsabilitas yang huri kontra ni ni responsabilitas yang makladia. Mabe hau kontra, sebab hira ni salah, hau los. Mabe uza hau ni imaturidade kontra ni responsabilitas yang makau salah. Konsep tu demokrasi kita kerana tur buat nabe mak los dengan los, salah dengan salah. Ida ni mak importante. Labele yang ni ia kargo ni elit. Entah ni salah, ni loss, kita consider ni salah masih jadi loss elah deh. Ni labelnya. Nampi awak pelawa zaman turisira, tengki kuda hanuin kritiku. Kritiku ni important itu abdeves. Labelnya cipher alegria ba kritiku ni. Kritiku ni euma how biasa tete ane sana. How hadom elio how ni amigo sira kritiku ni, duke hadom iya masih jadi nampi ke la kritiku. Tambah husi kritiku no kontradisam di idea mak hamusu mudansa, hamusu buat phone usine ba. Nema koi na repete filafali tena Jesus Kristo ni lefo. Hadomi luk su sedade ne. Jesus dia ane sene ola bele dia no hadomi hau. Se benira ola hadomi one maluk sira. Ba hau ne kolega sira mo sawate te maluk juventuri sira. La bele dia ni mi hadomi hau se benira mi la hadomi tena pobo. Brigad.
0: E turmai belon sele se fo ba itenia belon ela. Hatonetik mensajim badak ba juventuri sira.
2: Oke diak. Ba hau ne maluk juventuri hotu mak hau hadomi. How la iha lefon ne lebe makfurak atu hoto ba imi maybe sumente iha mensaje ne luta katak dadang susida ne be makita muris ba ne susida de ne be makna kun ho klase iha ne be riku no kia kontinua kia no ida ne be mak opresore sira kontinua oprimi no opredor sira kontinua hakru tamba ne ha husu ita ne hira hamutu unifika forsa produtivu atu bele haraun sosiedade de nebe mak klase ba sosiedade de nebe mak laho klase tamba ita kuliah kono basunta asuntu lalehan ita hela ita la hela lehan para tu hetan ita ni liberdade de nebe maka lai harohan mai be ita kria sosiedade lalehan ida hirai ni mak sosiedade laho klase no ita tengki unifika forsa produktivo ita labele harahun malu tamba problema sosial au problema sirselu. Mai bem, então tem que unificar tenha força que tá kita nuda ranfon, finifon, tem que kulia los babuat nebe mak los, no sala babuat nebe mak sala, hodi nune bele hari sosiedade nebe mak igualitario, no sosiedade de nebe mak harmonia, hodi ta hamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Ke maloko vintis, la espera kata, amentolu hamalok maloko vintis ira to ona ni rohang, antes amentolu hases ang husi, ita bo sira futatirung, husi amentolu la haluha hato. Adeus e obrigada.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

FM 90.4 MHz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FM seluruh sinsia pontuhat megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

0: Loron diak ovintes, hamutu ko hawer siana belo iya noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, iya inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade iha tos rasik no familia ka enzeo ruman ya necessidade rasik. Maita kumpanya hamutu.
1: Objektif husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahawa ni tos rasi atau bela kuda tuang husi res

0: Planinnya kobertura, depois di sana perpara kanteiro, depois di perpara kanteiro, kita konstrui ke hari, ke konstrui mahonida, kita perpara fating atau beda kari fini, depois di perpara fating, kita kumesa buka fini, tuir nesidadi itaniang, tuir itani nesidadi atau beda perpara kata kita halotos, signifika kata ke fuang ka kurasang batos nian maka bibiru sidane. Spesies saya dah makai kita planu atau kuda, for example hanya sang ai fuang, ai floresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara planu atau kuda bagi kita netos, kita tengki hakiak dahulu ki habi virus ka Fatimah udah ne. Iya, antis dia ne, hau hetang experience tuang, I hal turat atinan sanul resing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula Portugis ia Timor Leste, di liu iha munisipiu alio, kinta Portugal alio. Atau hoi dan maka hau kria inisiatif rasik, ya, uinsa maka hau bele hakiat rasik itu ang, hodi apoi hau ni nesidari, i hau ni tos rasik, o mesmo bele apoi bizinu ka familia rumah, ka NGO rumah, di sirani nesidari, ba sira rasik. Hau hosi 2003, hau servisu ane san trabalhador ida iya PAD RDTR Timor Leste, iya Aleu, quinta Portugal, aprende o Sidney Bamai, to tina em 2013, e depois de Dene, eu senti coletona, tá o russo descansa, e tô agora. Tamba, aí horas importante teve, ba Itaema, então, depois de eu russo descansa, eu sei quinta Portugal, e eu cria Hanoi Rasik, a tubela halo, tu ir saída, mas eu retang experiência, com conhecimento saída, mas eu aprende o Sidney Bamai, e eu coco halo Rasik. Tina, eu sempre hakiak, tu ir necessidade. Emane ve mai husunia no haune nesidari rasik. Iya ne hau hakia tanzerina itu, cengke ka bebaen bolu gravin itu, pimenta itu no ai mahone itu, inklui mo sai funan itu, iha mo sebuah naga. Kai tabela dehang iha mo sai fuan sira hanesang pita esina, iha mo pimenta hau hakia kine. Katak bele fahe ba parti tolu. Parti primeiro ita dehang ai floresta sira maka hakia kine. Parte segunda ita dehang espesiria sira ka tempero sira hanesan cengke pimenta no kanel. E parte terceiro hanesan ai fuan sira hanesan tanzerina pitaia abocate tuang maka hakia kine sabraka leve hau hakia buah naga.
1: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tenki trava viveros tamba ema la sosa.
0: La iha mercado proprio wahau. So iha nakloke ba komu, nakloke ba mahoto, kari semak mai, halo negosi ni akar futi direktamente, oke futi direktamente. Nebe sidauk iha mercado iha nebe fixu wahau. La iha ema rumah tamai husu, hau tenki trava iha viveros tamba, ida nebe obstakul. Kata ke emalai masosa ne ita suruh desafiu ida makida ne. Nini dia kata kau bele kuda rasik la labuka.
1: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu kria planu rumah batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
0: Nebe ami husu ba video Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bele lau ba itani tosnai sirhoto karika soru mos tosnai balu nebe hakia kaiwang i bele kria mos planu ruma onsa husi tosnai nebe hakia kai horis la hakia kai horis mos bele hetang hotu husi dan nebe hakia kai horis
1: iha fating hanesang feto agrikultura husi munisipio aileu seloi kraik ilari de aruzu hateteng haku kudamodo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda moro 2003 da. Han tempo ni fulang ida, han sambor metan, bor muting. Sekari cauliflower, bor kuli, chayne serne, han fulang tolu hobalo. Rasik. Oho, han serne ditsa. Azuda, to han sa iskola tam serbati iskola mesak. Luriba mercado, ho titu bakmane kredit. Sira makmai, sekari sira futi han sa moro, han sa banjir. Entang sira futi han sa 25 kilo dit. Entang niristu serne tertinggi luriba mercado.
1: Ilaria de Araújo esclarece tinang ne lalori modo ba mercado Taibesi tamba selu kareta karung no modo barak estrago susi ular.
2: Tinadana maklaba tamba ita rona hos sam dan sane pues hansa mercado an helak bonemos sira hola hela neve deklu ofore tonaba watlur fal ba hedile ba otoba futun de $1 ka Hanesan de ida 50 sen, nanti 50 sen, mesti

Lalu kurang nang sira, kamu tuh paling hau Neymar, hau nye belum terinci ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nye lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kurang nang sira, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke furakida ho titulu hari damai.

0: en dehors social. Hodinune, ita tenke hanu ina nebe mak progresivo, atu mure sosiedade ina nebe maka hakonisan, la diak bakonisan ina nebe maka sustentabel. I tamasera mak kita definimos kona ba kontrolo sosial. Juventude precisa ia hanuin ida atu bela buka hatene ou pesquisa kona ba povo ni amores. Iha nebe povo ida nebe maka sei moris ida nebe maka muki tebes. No ita precisa para tu bela kontrolo basira hori hatene saira maksira hasoro. Tamba povo la iha bit atu halian hosiran nyelian rasik mebe precisa juventude nudar fuan nudar lian ba basira atu bela hatutan sinen lian nebe maka durante ne larona iha sentru hanisang ne. I tamba sana maki trenke sa izomi dan nebe mak kritiku, analitiku, no inovativu, tamba ida nenu da responsabilidade ida nebe maka juventude tenke halo. Katak, ita tenke he pensamento ida nebe maka kritiku, ita tenke he pensamento ida nebe maka analitiku, atau hal analiza nebe mak diak bahaya realidade sosial, no ita precisa sa iha noin ida nebe maka inovativu, atu nune tenke continua progresa ita ne pensamento ida nebe maka primitivu, ba pensamento ida nebe maka kritiku, pensamento ida nebe maka inovativu, atu muda botina nebe maka dia bobotina nebe maka dia brigad.
1: Oke, okay, Diak Maluko Vintis, antes kita bakal continue tang itanya programa Husi Belum Seles, saya ofrece tang musik ida turmai. Dreaded

0: BTN serne sai persisa flufali be buka sira sos flufali be alat-alat sira perhadiah fali kanune ne be sepakat bersama nomor sira realize tene semana kotuk se fisuku hokom dadi referel ya sabu sira bakira sa folete ne ba sira hamos otu keras be maton sa folete tu mai be agora tu da makas so ke agora tempo badak. Ami be fo apoyo tuan para unsa bele kanu sirne bele hadiah hodia nomas tangki sirne be at bele hadiah hodia hawa espera tak fulang roweng ne sira be lancar.
1: Iha nia mensajen espera governo tomatang estrada Husilikisa Liliu aldeia Gariana no Lubi Kailete suku Maumeta tamba dalam perigo fasilita komunidade sira lori nia produtu ba mercado.
0: Ok, né? A minha mensagem mané, é Ita tu mores dia, tá, hadia ita nha saúde, uma larang, bota né, ita tem que servir uma casa. Utiliza, ita nha uma unha, né, bem maca, ija, ato né, ita bela kuda buat ruma, hori ita bela hang, ita bela fang, ato né, bela hasai nutrição, ita nha uma larang. Não mais bota né, bem maca, bele raiba tempo naro sai fini ho di kuda filo fale nebe dalam mane keta baru tenki servisu rasik para ita bele ade itene moris la bele depende pa meseno.
1: Ia fating hanesang sefi grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa organisasaun CWS fo apoio modu musam ba umakain terzeitu neng atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutensau tangki BNBA.
2: Hau kuda adila CWS da maine hau kuda tana. Hau komese 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target 1 bulan kalau ni funan dit 1 bulan hau kuda tadila paling heta mane. 70-80. Ah, hau kontak ni fuan sana berarti liu. Seras resi. Ihan ne, hau la bene mas siram mai hola iha umali. Halo luar ba merkari la. Durant ini mana. Ihan ne, hau niam be hau kuda ma idila. Malus. Makna itu kan. Be mak kunda gulina be mak laiha. Mas dia ambil usaha be tamal ne be dia kela. Ihan ne amli pernah mo be di. Tam be ne mpu agora ami atu kuliah atu resolve ne di. Mas kalau bayi hanya ni, kami asinti hanya membuat tidak problem apa kami lahir. Kalau itu halu buat satu tangki perija bayi. Kami ni bayi ni pendes mak dada iha 2016. Be pendes sudah kumai ulu kami uja be husi be ulu Jepang mau dada be si suku Lohata dada mai tia. Nema kami hasai TI dah. Sementara kami halu tangki helatene. Nema pun dah kau tama la propo tama amni tangki atu atu na ne ba pun awat cewe sa juda tana atu hadi amni tangki ne ne be pendes dara tambe ne ya 2016 ne junta hamu tu go beru ma mai ne be pun dau ni file tia ma ampo imba box se mane be ne mai kalam o je me si ya ne pendes dara te be ne ho tu ami monta kiras ekipe da je me je sta un manutenção facilitar ne grup ne hansa ami monta ber hori hare be ne kalau a the ne be ami decidi uma kainda kala fulanda 50 sen osan ne ta ho mutu hori hare be be para loan rumah kita a kari ne permeru mane tambah iya be be ulune be ten ma barak problema sih hansa ne entaun ema hansa be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya duranti at basic tina entaun komu be ami hene gu komu sera keluar tarjetu ne iha kuaje dar muda pu 16 sida mung tuir mane hamu tu kame gu huat gal tolun lu resi hansa ne entaun be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Ami responden oh ami at kuda molos be lai ha. Entaun liu banene ami sira. Sirhusu entaun ansa be ne ita bel resolve lah ne mahalan be ne ita bel resolve mak ne ita tinggi hasai dia parti lete ne basir ne teke tak dia basira la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak nebe entau nami di sini dia saya sirne teh kita ini pois tambah tangki buat ne ini kami parti kerai mau uja hutu nebe hari agora semana lara hari bene mai lapara entau ba oin mengne tangki responit debe sira ida sirne teh ne kalau kita kona berarti kami hene tuh nebe bene strike itu na Akhirnya atur resolusi problema mengira ini ho ame tangki ini. Kalau tangki ini mau toma kona, berarti ame hene ini bemas daru sampai ame uja mas daru rumah sampai atu halo atu kuda modal rumah kuda halo ne ame ne lapaljawan tama be stragono. Tapi tak kuda modal perhitung bebar. Iya ne ame alia toluham hela gabung dene. Sampai hene alia hane kan ame hela la ape la tuir be alia dah hela ame alia momenta la umus hela hane dar muda ku umus hela hane kami goho umus hela hane nar tutu umus hela hane ame ne han sampai campur it ame jalur ne husi istra na mai pel ne momenta ba husi izan nini ne mana lau hata pelona suku ruam hela be ambaliza mestra ne tana sorry ba ne lau hata kuda han sampai atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habalian sene ni istra habalai gila tambah besar buat kutul mutin ya. Ah ni kan lupa karena konu itu berarti ni kar lagi lah dilamat itu. Tambah ni memang ihalaran mah kurang konu bahwa saya itu. Tambah buat kutun dan nenek ni mah kairona nenek. Ni kalau Everina memang tahan lah ni dia kar lagi lah dilamat itu.
1: Entretanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado de emergência e a iniciativa coordenamalo a comunidade selo Halofini Batanjarinas no Sabraca. Informação completo maita acompanha Hamutu.
3: Processo ami halaiba pembibitan Sabraca wane ami aproveita estado de emergência nian então do que halimar hia uma da ami coordena malu bolu malu ami halo atividade dene atune ho di halo atividade atune to be estado de emergência de hota ami beleba halo serviço então dene ami realiza tena. Idane ami nia inisiativa rasik ami bolu malu si kolega extensionista kolega floresta imos kolega plantas halo pembibitan ba tanjarina e Sabraca ho nia montante debe ma ami plan mak si halo majiminus atu besi gue 10.000 apes depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangus taun rambutan sekar kamu tu ho cewes ami mos bele prepara ID lah California atau ni beli ajuda mus ba itania agrikultor tuliu ba tanjarina idane ami hola di jauh kata se Persija Barat ami se faan mai be amu tu ko NGO CWS nian entan ami beli apuyu ba tarje tu CWS nian tuliu ya suku ni be mak CWS servisu ba idane hansa ne ini sutamba primeiro ho harejo si problema pasado kata cewes apoio material e fini balu ba itnia agricultor sira mabe topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo mabe ita tuir itna observa kata sira halo pin bibitan e resultado la iha enta ida ne hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staff cewes nia ami koko para halo diskusau atau kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak makla halo fini.
3: Preparasaun husi be pembibitan tanjarina ne maka primeiro ami tenki identifika fat ne primeiro maka tenki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia terseru maka ita tenki buka raimeta ne be maka honya be komposisi nutrisau ne mak as atune weni ta halo pembibitan labele mortalidade ne tenki minus labele mais kona pembibitan ne be ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensão quase tina sanulu resin ami hamuto ko itne komunidade sira me halo pembibitan mai be idane fuin primeira vez ami halo ambolo malu ya ami kria konsentra kolega extensão extensionista iha fatin ida nemam fuin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modo musang halo cantareiros hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
4: Tae durante ukunana am kuratena, neve am kuratena cewes mai aumenta tam, cewes potang adila musan ho modo, neve cewes permiru mai pomo manu amanda ho inenda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, sa atu to ti atu sidaresin manu kumisa mata fali. Nabi agora kaer balo faan pus hola fal mane pus potam be le musan mai mak kudane pus kudane ita halote be asa hada ko hanane tautya modu musam ba halte kanta de ro tu bukare metan itala be le tau remetan de be sera pupukurian la la dia pupukarate bibite ho remetan balo be tungsi burlar na mama amraut mesrne nimo modu ne buras usa faan balo husi markar mai boron to hene ne ansa kan tadi ruida ita 25 meter berarti tafaan $25 na sermai ser po 20 ya loriba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti capaz tebes ho apoio material husi NGO CWS ba informasaun mai ta kompanya hamutuk
5: Masa kuda modo di Fuen dadau 2019 nga Mustarda, kanko, baria, adila Ami hetan apa husi benjo sewes Serfo modo musan, hansa kraudikur, besin, sadat, baliu, serna serma po Halo kabu, langsung ami bibi kan kuda di Tuer trenamento nene ami halo husi aitahan timor tradisional di Nebe ami halo hansa aitahan Aibe malaria, aitahan serna mami rega kuda pal modo ba Sinti dia kapas tebus mayang para ami bele ami feto seremas bele iha servisu itu sekarik lai ami ha umat tur halimar de
1: Iria Pereira Haktuil modu nebe sira kuda lori ba merkadu faang no balung hande
5: ami uja bahan uja ba faande am la halung angana dam lori ba faande kamu tu lori faande kosang mai ha magrai rai hamu tu ko tu man husumal ami fahe malu na ane mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamreko na di hangatu mai jura ami baru di tuir be Agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam be dan.
1: O vintage, ne mak informasaun balorong ohing husi studi sentral Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, Lorip Kipa ne be servisu hato brigaduain i Adeus.

Minta garosi patisel. Dan ditunggu bukan fini negeri maka lokal sebeli. Oh, ni lagi jumpa di sini tenar lokal. Atau ni kalau gelar level moras mai dah itu ni fakir. Depois, ida nak tengki kuda tiri tempo. Saya telah kuda tiri tempo maka esis entar tak.

Malu gran na isira, amutok faleho hao no imar, hao nyo belong trinci, ha programa, inangamang nyo mata dalang balabarik normalnya di jom pavimento, kusi fulan sa naluresing walu to tinanton. Molok ne, hawa to hao nyo lorong diak ba imiut. Yay di sao ni lorong, ita se kolia konaba, di jom pavimento ha tene no matene kenyan. Tiak malu gran na isira, molok kita hutene programa, tuin mai ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damen.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: maitia nema ami hasai te ida sementara am halu tangki heletene nema pun dau kau tambah la propo tambah amni tangki atu atu na nema pun awat cewe sajuda tana atu hadi amni tangki ne nebe pendes darat ambe ne ya 2016 ne junta hamu tu ngu beru ma maine nebe pun dau ni file tia ma ngam pun ba box semane le bene mai kalem na oh je me si ya ne pendes darat ibe ne hotu ami monta kiras ekipe da zemep jesta manten sa un fasilitador ne grup ne hansa ami monta per hori hare be ne kalo a thene be ami decidi uma kainda kala pulanda 50 sen osan ne ta ho mutu hori hare be be paralon rumah kita a kari ne permeru mane tamba iya be ulune be ten ma barak problema sira hansa ne entaun ema hansa be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya durante at basic tina entaun komo be ami hene go komo sira keluar tarjetu ne iya kuaje darmudaku 16 ida mung tuir mane hamutu kame go wat gal tolunu resina sene entaun be fisio mai tu se fusu dan cha im kuda molok lai aho ami responda oh ami at kuda molos be lai ha entaun liu banene ami sela sir fusu entaun ansa be ne ita bel resolve ke lai ne mahalen sela be ne ita bel resolve mak ne ita tengki hasai tia parti lete ne basir ne teke tak tia basira la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak ne be entau nami di siri tia hasai sir ne teh keta ini pois tama tangki bo ne ini ami parti kerai mu uja hoto na ne be ahare agora semana lara hare be ne mai la para entau ba oin mu ne tangki responi de be sira ida sir ne teh ne kalau keta kona berarti ami hene tun me be ne strangle tu na ai rene atur jole problem mu gide ne di ho ami tangki ne di kalau tangki ne mu toma kona berarti ami henene bemas daru sampai ami uja mas daru rumah sampai atu halo hantu kuda modal rumah kuda halo ne ami ne lapalau nang tambah be stragono tapi tak kuda modal perhitung bebar iya ne ami alia tolu ham hela gabun dene sampai hene alia ham ne kan ami hela lah be latir be alia dah hela ami alia momenta lah mus hela hene dar muda pun mus hela hene kami goh mus hela hene nar tutu mus hela hene ami ne han sampai campur itu ami jalur ne husi istirahat mai pelne ne momenta bah husi izan ini ne mana lau hata pelona cukup ruam hela be ambalija mas terar ne dana sorry mana lau hata kuda han sampai atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habalian sene ni istirahat habalai dila tambah besar buat kutul mutin ne ni akan lupa karena konu hoto berarti ni akar pelagi lah dilamati hoto tambah memang ihalaran mah kurang nak konu bahasa itu hoto tam buat kutun dan nenek ni amat kairona nenek ni kalau Everina mah tahan lah nenek dia akar pelagi lah dilamati hoto.
1: Entretanto, coordenador extensionista e aposto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordena malu a comunidade selu halofini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
2: Processo ami halai bimbibitan Sabraka wane, ami aproveita estado emergência nian, então doke halimar hia uma, da ami coordena malu, bolu malu, ami halo aktividade dene, atune hodi halo aktividade, atune tobe estado emergência de hoto, ami beleba halo serviço, entai idane ami realizatena. Idane ami nia inisiativa rasik ami bolu malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas, halo pimbibitan ba tanjarina e Sabraka, honia montante debe ma ami plan mak si halo majiminu se atu besik be 10.000 pes, depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamu tu ko CWS ami mos bele prepara ID lah California atau ni bele ajuda mas bayi tanya agrikultur tuliu ba tanjarina ida ne ami hola di jauh kata se Persija Barat ami se faan mai be kamu tu ko NGO CWS nian entan ami bele apuyu ba tarje tu CWS nya tuliu ya suku ne be mak CWS servisu ba ida ne hansa ne ini sutamba primeiro ho harejo si problema pasado kata CWS apoio material e fini balu ba itne agricultor sira mabe topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo mabe ita tuir itne observa kata sira halo pin bibitan e resultado la iha enta ida ne hamosu inisiativa ida hosi hau ho kolega staf cewesnya ami koko para halo diskusau atu kriya aktividade ida iha fatin ida konsentre fatin ida depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves ne observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini.
2: Preparasaun husi be pembibitan tanjar indane maka primeru ami tenki identifika fatine primeru maka tenki asesu ba be, asesu ba dalan, asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia. Terseru maka ita tenki buka raimeta nebe maka honia be komposisaun nutrisaun nene mak as atune weniri tahalo pembibitan labele mortalidade nene tenki minus labele mais. Kona pembibitan nene be ma ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me ami halo pembibitan mai be idane fuin primera vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne mam fuin halo.
1: Iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareiros hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
3: Tae durante ukunana am kurationa neve am kurationa cewes mai aumenta tam cewes potang adila musang ho modo neve ho cewes permiru mai poma manu amanda huinenda or manu komesa husi kene manu komesa berkembang sa atto ti atu si daresin manu komesa mate fali nebe agora kar valo faan pus hola fali mane pus potan be le musan mai mak kudane pus kudane ita halote be sa hada kuang sene tau ti modu musam ba halte kanta de rutu bukare metan ita le bele tau remetan de be sera pupukurian la dia pupukarate bibite ho remetan balue tungsi bubular na ma amraut mesrne ni momoro ne buras usa fafan balu husi merkar me boron to hene ne ansa kan tadi ruida ita 25 meter berarti ta fafan $25 na sermai se po 20 ya loriba.
1: Iria Pereira Mendes feto agricultura senti capaz tebes ho apoio material husi NGO CWS. Ba informasaun mai ta kompanya hamutu.
4: Masa kuda modo de. Fue en dadau 2019 ya. Mustarda, kanko, baria, ajila. Ami hetan apoio husi NGO CWS. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sadat, baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi, kami kuda. Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional. Nebe ami halo hansa aitahan aibe malaria, aitahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas, tebus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu. Sekariklah ami haumatur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil. Modo nebe sira kuda lori ba merkadu faang no balung hande
4: ami usabahan uje ba faande am la halong ngana ndam lori ba faande kamu tu lori faande posang mai ha magrai rai hamu tu ko tu mam husumal ami fahe malu na ane mam husa jura ba sewes ma sewes agora hamri ko na dihang atu mai jura ami bar ho di tuir be agora tu so sapal te atu be mai hadi am pelam nebe dene
1: o vintage ne mak informasaun ba lorong ohing husi studi sentral Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, lori ekipa nebe servisu hato brigaduain i adeus.

Anda mengapa antisitatu rezol program itu hari causa problem bazu kursi situasi rasa causa de pesi ataka. Nama ke ida pare

cancel. Dan dia tunggu buka fee ni berlaka lokal sekali. Oh, ni lagi jauh tu, mesti itu ni lokal. Atau ni kalau gelar lawyer kalau mara smile itu ni apa? Depois, ida nak tengki kuda pilih tempo. Saya telah kuda pilih tempo, maka esis sempat. Nampak harus beri, akses untuk zaman baru kali pembahasan.

Malu kerana yang sirah, kamu terpilih hau Neymar, hau nyebelu ngerinci ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan ton. Molok ne, hawa tu hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damai.

0: tengki servisu rasik para itabele hadi itenya moris label depende pa mesero.
1: Ia fating hanesang safe grupo husi familia terzaitu Angelito dos Santos informa organisasaun CWAC fo apoio modu musam ba umakain terzaitu neng atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutensau tangki BNBA.
2: Hau kuda adila CWAC da maine hau kuda tana. Hau komese 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target 1 bulan kalau ni funan dit 1 bulan hau kuda tada laila paling heta mane 70-80. Ah hau konta ni funan sana berarti liu. Seras resi. Ihane hau la bene mas sira mai hola hau mari. Hau lor ba merkari la. Durante ni mane. Ihane hau ni am be hau kuda mai dila. Malus makna itu kan. B mak kundau lino, B mak layah. Mas dia ambil usaha B tamal, nape dia kela? Ia ni amni problem B di. Tapi B ni aku ramai atau kuliah atau resolve ni di. Mas kalau B ihan ni amni asinti hanya membuat tidak problem apa amni layah. Kalau itu halu buat satu tangki perisa B. Amni ni B ni pendes mak dada ihan 2016. B pendes dia kumai uluk amni uza B husi B. Uluk Jepang mau dada B si suku Lohata dada mai tia nema ami hasai te ida sementara am halu tangki heletene nema pun dau kau tambah hal proposal tambah amni tangki atu atu nane ba pun awat cewek saju datana atu hadiah amni tangki ne nebe pendes dada tambe ne ya 2016 ne junta hamutung bo beru ma mai ne nebe pun dau ni file tia ma ampoin ba box semane lebe ne mai kalemen oh jeme si ya ne pendes dari TB ini hotu, kami monta kira ekipe da ZMF jestau manten saum fasilitatorne. Grupne hansa kami monta ber hori hare bene. Kalau A tene be, kami decide umak kain da kala pulen da 50 sen. Osan eta hamutu hori hare be be paralon rumah kita A kari ne permeru mane. Tambah iya be ulune be ten mabarak. Problema sih rancane, entah ema hansam be, ita bolu malu ba tuir be mai, i pois ami ema hansa patah semangat ya, duranti at basic tina, entah komu be ami hene gu komu sih keluar tarjetu ne iha kuaze dar muda pu 16 sih damu tuir mane, hamu tu kami gohat gal tolong lu resi rancane. Intan be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Oh ami responden oh ami at kuda molos be lai ha. Ah intan liu banene ami sira. Ah sirfusu intan ansa be ne ita bel resolve lah ne mahal be ne ita bel resolve makne ita tinggi hasai dia parti lete ne basir ne teke tak dia basir la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak nebe entau nami di sidit ya hasai sirne te keta ini pois tamba tangki bone ini ami parti kraik mu uja hotona nebe ahare agora semana lara hare bene mai la para entau ba oin magne tangki responde debe sira ida sirne te ne kalau keta kone berarti ami hene tun me bene strangle tona airne atur resolve problema magide ne dit ho ami tangki ne dit kalau tangki ne toma kona berarti ami henene bemas daru sampe ami uja mas daru rumah sampe atu halo hantu kuda modo rumah kuda halo ne ami ne lapayon tamba be stragono tamba ita kuda modo priting bebar ihane ami aldia tolu ham hela gabun dene tamba ihane aldia hane kan ami hela la ape la tuir be aldia de hela ami aldia momenta la mus hela hane daru muda pumus hela hane kami go humus hela hane nar tutu mus hela hane ami ne han sampe campurit ami jalur ne husi stra na mai pel ne momenta ba husi izen nini ne mane la hata polona suku ruam hela baliza mes tra ne dana sori mane la hata kuda han sampe atu kuda barak liu ihane atu kuda barak liu habalian sane ni stra ka baladila tamba besera buat kutul mutin ne ni kan lu bakar na konu hotu berarti ni kar baladila lila mati hotu tamba ne mang ihalaran mah kuda na konu hawa saite hotu tam buat kutun de nene ni ma kairona nene ni kalau Everina mang tahan lah ni bakar baladila lila mati hotu.
1: Entretanto, coordenador extensionista e aposto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng aproveita estado de emergência e a iniciativa coordenamalo o comunidade selo Halofini Batanjarinas no Sabraca. Informação completo maita acompanha Hamutu.
3: Processo ami halaiba pembibitan Sabraca wane ami aproveita estado de emergência nian.

0: dan roke halimar hia uma da ami korre na malu bolu malu ami halu aktividadi dene atune hodi halu aktividadi atune to be estar emergency de hota ami beleba halu servisu enta dene ami realiza tena idene ami nia inisiativa rasik ami bolu malu si kolega extensionista kolega floresta imos kolega plantas halu pimbivitan ba tanjarina esa braka honia montante debe ma ami plan mak si halu Majiminus atu basic we 10,000 pes. Depois idane ami siharetan ai one silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamu tu ko cewes ami mus bele prepara ID lah California atu ne bele ajuda mus ba itania agrikultor tiliu ba tanjarina idane ami hola di jauh kata se Persija Barat ami se faan. Maybe amo tu ko NGO CWS nian entan ami bele apuyu ba tarje tu CWS nian lebih suku ne pemak CWS servisu ba idane hansa ne ini sutamba premiru ho hare ho si problema pasadu kata CWS apuyu material e fini balu ba itne agrikultur sira maybe topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo maybe ita tuir itne observa kata sira halo pin bibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida hosi hau ho kolega staf CWS nya ami koko para halo diskusau atu kriya aktividade ida iha fatin ida konsentre fatin ida depois maka ita bele distribui tempo ida
1: Felizmino Gonçalves nya observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak makla halo fini
0: preparasaun hosi be pembibitan tanjarin dane maka primeru ami tenki identifika fatine primeru maka tenki asesu babe asesu badalan asesu mas balina komunikasaun segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia terseru maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun nutrisaun ne mak as atune weniri tahalo pembibitan labele mortalidade ne tenki minus labele mais kona pembibitan dari bema ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me ami halo pembibitan mai be idane fuin primera vez ami halo ambolo malu ya ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne man fuin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantarerus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia sekola.
2: Tapi durante ukunana am kurationa, neve am kurationa CWS mai aumenta tam, CWS potang adila musan ho modo, neve CWS permiru mai pomo manu amanda ho inanda, or manu komesa husi kene manu kumesa berkembang, kumesa atu toti atu sidari sin, manu kumesa mati fali. Nebe agora kair balu afaan, kuis hola fali mane. Kuis potan be adila musan mai mak kudane. Kuis kudane ita halo tebe, kumesa hada kuang sene, tau tia modu musan. Ba hal tekan tadi ruhutu, buka remetan. Ita lebe le tau remetan dabe sere pupukurian la dia. Pupuk karaute, bibite, orang meten balu we tuh si burlar nama mamraut mesirne ni mamoro ne buras usah wafan balu husi merkar me boron toh ne nah yang sakan tadi ruida ita 25 meter berarti ita faan $25 na sermai serpo 20 ya loriba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWS. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
3: Masak kuda modo de. Fuen da 2019 nda. Mustarda, kanko, baria, ajila. Ami hetan ape husi benjo seves. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa da baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi kan kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan IV malaria, itan serne mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas terus mayang. Para ami bele, ami feto serne mas bele iha servisu itu. Sekarang lah ami ha umatur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuir, modo nebe sirakuda lori ba merkado faang no balung handeit.
3: Ami uzabahan uzabah faandeit. Am lahalung tengganan dam lori ba faandeit. Hamu tu lori faandeit. Kosang mai ham agrai rai hamu tu kau tu mam husumal am faham malu. Ane mam husa jura basewes masewes agora hamrekona dihangatu mai jura ami baru dituirbe. Agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe idane.
1: O vintage, nemak informasaun balorong ohing husi studi sentral Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain i adeus.

sente kata ita ia koneksaun kleang ho natureza nohorai nyekbi atukura. Halo biazeng ida, batasi kamota.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Oke, diak malu ko vintis, yane maka musika furak nebe. Husi balon sele, so fresh na ba malu ko vintis ira. Ita ba kontinua na fating ita nyo programa. Oke, belon justing. Kato netik mensajen badak ba juventuri sira.
1: Malu ka tu faone mensajen ba juventuri sira. Kau konklui husi, pergunta sira tun mai katak. Ami na inroa mahene ato kolea kon ba juventuri ni lili ni juventuri ni papel, juventuri ni na kondisoen, juventuri ni futuro ni hanesa nebe. Tambah nemak, hawa noin zaventuri barak, maka hakarak hetan emprego.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konabang populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida moris o konservasaun postu lore Julia Fernandes hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa bilan satam mai hanu. Nem bambe nene lelu ne bara. Ansa kalan de ami heta rua katun hansa ne. Pois ami ami fotitia mai halom modo konsum atu. Mas agora la dumi de. Muito bilan satu mai habe 2010 hansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun hansa ne. Lenu barat mi iha 91 to 2010. Seibara agora le laia semana ida pues vita babus la heta no no unne bara nyan sakala ni sai ne rua tulu hansa men agora 1910 ne bara ne kalkala sirasta sta agora la kalestraga hotu na men sana ne hansa ida babus la heta no na fatin de pues ida la heta no na.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum ho na ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetang lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balung oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hanne gustu dulu balung ya tolu ne sira futi ba daa da baha balung sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ika iha sira batin atau luri mai faa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluku vintes radio rakambia sirahotu, informasaun ne matah kaitan iha soru malu, balorung ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral radio rakambia kampung alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: setor turismo, o setor pesca, e da nema kahanesan pre-pere gervasaun ba itania a mina rasik. Karik mina hotu, entaun ida nema kahanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka itabele uza iha tempu naru. Se wanghira itala konserva bot sirane hotu, entaun awam bairua itane oam beoan siremos. Se la aproveita e bela de sira fosa la fale baita.
1: Alcateiro mos informa kata ku si referência nebe i haleno nebe mai raitulung i hatasi ibum kata ne lenuk original hu si fatin refere. Tamba i halenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun claro.
0: Tuir ciencia, cientista sira nebe maka referência balu nebe maka ita hetang hu si ciencia sira katak. Sira ne wanghir sira tu mai rai tolong fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong ngetau usi tinang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tau ida nemos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tolong ya area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho hotu entau idana laihona ikan se itane lenuk laihona tama seda maka ita bela detek tau defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka ita yang rasik tambah lenuk sira nebe maka ita silaran ita hetan ini Laos ita timur ne hutu ne bele lenuk migrante lenuk kusina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tamba kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaun se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ila jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta.
1: Ia bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutan tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibum ita sirona hamutuk informasaun liutan
0: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesang komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sirane entau ngidane mos hanesang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene.
1: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con a baleno kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
0: Iha semana kutuk liba mak hau foin kualiha wa aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kan ita fokus liuba unsa para ita proteze ne tulun sirane para emala estraga. Maibe agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulia sirane para ita bele hatene. Duliu hane sanghi area nebe maka miasa duliu jemplu ya suku Baleja suku Lore Primero ho suku Mopitine Rasin. Nah ita koko atau buka tour date be nene. Ne sira nebe futilenuk na ohone ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau labele fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mene database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege proteze ona husi tinang hira kene lara mai be o bajea ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasaun nomos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene podi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate.
1: Dia maluku vinte seradu rakam bia sirahoto, informasaun ne mata kaitan iha soru malu, balorung ohin iha notisa nasionais, husi estudi sentral, radio rakam bia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arrozo, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.